Mam jarak busuk kunjungi dan gelegak. Masalah dengan aku menaju.